Menambali, Pak. Menambali visi menangsanu. Oi! Wah, salah. Yeah, beluak udah, ternyata beluak udah.